0: Ini nak lah cuci tapan mungkin ini wakai semnoki usi asola
1: baby. KPYT KPYU, the voice of the Basayaki tribe.

0: Ini mana nuk gaya cik telefon mungkin ini wakai som nuki.
1: Drop.
0: Chat iya.
1: KPYT, KPYU, the voice.